0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Terus setia bersama dengan kami sepanjang waktu, setiap detik, setiap waktu, setiap masa, menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, mungkin menyantuni keluarga atau ada majlis perkahwinan yang nak diziarahi bersama keluarga. Hati-hati memandu, fokus pemandu saudara, itu yang paling penting. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan juga semoga pergi dan balik dengan keadaan yang baik. Juga terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Saudara boleh terus menghantarkan ucapan juga dedikasi saudara, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa dan manis untuk dikenang, atau juga ada cerita pahit, suka duka yang nak dikongsikan, terus menghantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Ayo kita berhibur di awal jam ini dengan lagu nyanyian S. Rohani bersama S. Ahmad, Pegang-pegang Tali. Terima kasih, Wirama Hujung Minggu.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Pengajuan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
10: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat, termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
9: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Sedang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, di telefon pintar saudara, di Smart TV, juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi. Kerana aplikasi RTM Klik adalah betul-betul percuma. Dan saudara boleh terus mendengarkan kami, bukan saja dalam negara, sekiranya berada di luar negara sekalipun, akan sentiasa boleh bersama dengan kami 24 jam sepanjang waktu. Di ruangan ini saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Haji Bari dari Jeram Mengkuang Bido. Katanya nampak ucapan buat sahabat baik Datuk Guntur Tobing. Katanya semalam 10 Oktober yang berada di Shah Alam, hari lahirnya. Didoakan supaya dipanjang usia, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala kesulitan dan kerja-kerja, dan banyakkan beramal. Amin ya rabbal alamin. Sosnya Kak Kasih Latifah dari Singapura. Bersama keluarga dan sahabat-sahabat, Hajah Nur Kamariah, Halijah Jawahir Samsiah, Abang Haji Yusof, Zek Pantun and sahabat-sahabat, Nek Esti Dor, Abu Bakar dan juga isteri Nian Denros, Denda Siti, Abang Mus yang berada di Ipoh, Anak Cinta di Melaka, Wak Ali di Johor Bahru, juga isteri Kak Ponia. Semoga kalian terus berbahagia, diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Salam kerinduan dari Singapura. Seterusnya Makcik Nur Malamat dari Pulau Parit Perak. Salam hujung minggu katanya. Semoga sihat selalu. Ucapan selamat hari lahir buat sahabat Norzah yang berada di Taman Keladi, Sungai Petani. Didoakan semoga panjang usia, diberi kesihatan yang baik dan sempurna. Amin. Kak Mi dari Sungai Udang Kelang katanya tarikh hari ini tak pernah lupa dalam ingatan, 11 Oktober. Selamat hari lahir buat insan yang tersayang, Abang katanya, Abang Is yang ke 66 tahun. Semoga sihat dalam lindungan Allah dan bahagia selalu. Dan satu lagi kiriman daripada Pak Man dari Kuching Sarawak, katanya hari ini ada rombongan dari Sabah datang ke kampung Haji Kuching Sarawak, datang untuk merisik anak buah katanya. Anak buah Pak Man bernama Dayang Izati. Okey, Izat juga tu, Izati. Semoga bajet merisik pagi ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ada lagu nyanyian Fauziah Idris, juga Dato' M. Killer bersama SA Asia. Tapi kita berhibur dengan lagu seorang artis cukup legenda, cukup hebat, dulu, kini, selamanya, Dato' Sri Mahathir Asyad, Joget Kenangan Manis.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Penghantaran pulang fasa pertama buka noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Nak makan nasi minyak tak?
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Rentak 106. Nyanyian Ismail Harun bersama Anita Sarawak. Terima kasih saudara yang terus setia menjadikan kami Radio Klasik kekal relevan dulu kini selamanya. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini. Saja tugasan saya menemani saudara sawal 6 pagi wirama hujung minggu. Dan saya tinggalkan saudara di ruangan sepanjang jalan kenangan. 11 pagi nanti, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit kenangan dan memori saudara. Selepas ini rakan penyampai Azlan Omar akan terus setia bersama saudara wirama hujung minggu bermula 12.30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 29 Rabiul Akhir.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ku bertemu hanya semalam. Ku berkata hanya sepatah.
3: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Nostalgia. Bye.

0: Kamu tahu ni apa hal? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh tanya kasih dan membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
10: 65 juta ringgit disediakan untuk pembenefaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pemberian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
9: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramlay.
2: Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Ayah buka radio saudara. Buka radio dan kita buka langkah dulu. Pasang kuda-kuda, perkemaskan tapaknya agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan untuk pertemuan pagi ini saudara. Tengah hari ini. Kita dah pun tengah hari dah pun. Melangkah melepasi 12 tengah hari. Tegap langkahnya supaya kukuh tapaknya saudara. Mari kita mulakan langkah pertemuan untuk tengah hari ini dalam Durema Klasik hujung minggu. Melangkah melepasi 12 tengah hari, bertemankan hamba pendekar Azlan Omar. Untuk saya mulakan tugasan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Nabilahi Rabba wabil Islami Dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk tengah hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Izzat Saufi, yang dah pun menemani awal pagi saudara membawa ke pukul 12 tengah hari. Dan lanjut pertemuan untuk tengah hari ini pula 12 tengah hari sehingga ke pukul 6 petang nanti. Hamba Azlan Omar akan bersama-sama dengan saudara dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: aku yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang ada ni, segala rasa yang ada saya jadikan sebagai bekalan untuk kita kongsikan bersama sepanjang pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu untuk hari ini. Ahad untuk hari ini. Ahad disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Dan Wirama Klasik untuk tengah ini antaranya diteruskan kejap nanti dengan lagu ini.
1: Olele ikutan raya, boleh tak boleh.
0: Lama tak dengar lagu ni. Dr. Sam, Ole-Ole di Kota Raya. Juga nanti ada lagu nyanyian Flybaits.
1: Ingin ku selam lautan hatimu. Ingin aku
0: Flybaits untuk lagu ni Cahaya Cinta. Selamat menikmati tengah hari, selamat berhujung minggu. Sambil saudara dengan aktiviti hujung minggu saudara, moga semua yang dirancang berjalan dengan lancar sepanjang hari ini. Dan langit pun cerah hari ini saudara, kurang sikit jerebu di Lembah Kelang saya kira. Harapnya begitu juga di tempat saudara. Emi Mastura, Surya Khatulistiwa, Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Ferry Anugrah Makmur, Ku Gadaikan Cintaku. Lagu yang terhasil pada tahun 1988. Menggamit kembali kenangan era tahun 80-an. Dulu-dulu berapa usia saudara waktu itu? Era tahun 80-an. Yang pastinya, cara kehidupan zaman itu pun jauh beza dengan hari ini. Segalanya berbeza. Cara kehidupan, apalagi persekitarannya juga pasti jauh beza. Kadang-kadang bila kita kembali semula ke tempat lama, contoh kalau kita balik kampung ke, dan kita kembali ke tempat yang pernah membesarkan kita satu ketika dulu, kita pernah menjadikan tempat itu tempat permainan kita satu ketika dulu, mungkin hari ini dah jauh dah bezanya, dah tak ada dah tempat tu, tapi kenangan itu tetap ada di situ. Macam itulah. Begitulah kuatnya nilai kenangan yang tersimpan dalam ingatan. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan yang pastinya kami di Roda Klasik ini syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan untuk pertemuan Wirama Klasik hujung minggu ini. Selamat berhujung minggu kepada yang sedang melakukan aktiviti-aktiviti hujung minggu lah, termasuklah juga yang ada undangan kenduri kendara ke, atau mungkin ada aktiviti-aktiviti yang dirancangkan untuk yang dilakukan bersama keluarga. Dan saya doakan moga hari ini menjadi hari yang berkualiti lah kiranya, untuk dimanfaatkan bersama ahli keluarga. Baik, sambil itu kami sentiasa menemani perjalanan kehidupan saudara sepanjang hari dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara sepanjang pertemuan. Dan untuk Wirama Klasik tengah ini nak diteruskan kejap nanti, menemani juga saudara yang berada di meja makan, mungkin ada yang sedang nak menikmati waktu makan tengah hari waktu ini. Antaranya kejap nanti menanti saudara ada lagu nyanyian Kang Herman, ataupun sekarang kita boleh pakai Wak Herman. Kalau Kang tu abang, kita panggil Wak Herman. Herman Tino, mengapa dikenang, mengapa difikir?

0: Tarantino, mengapa dikenang, mengapa difikir? Memang kadang ada perkara yang kita tak nak kenang dan tak nak ingat lagi dah. Tapi selagi ianya bernama kenangan, ia akan takkan terpadam. Ia takkan terpadam dari ingatan. Tarantino, mengapa dikenang, mengapa difikir? Dan juga ada lagu nyanyian The Goodman Brothers.
1: Kong, kong kali kong, jangan tipu orang kampung.
0: Jangan tipu orang kampung, orang bandar, orang mana pun. Jangan tipu ah. Kong Kali Kong, The Goodman Brothers juga ada lagu nyanyian Noraliza Idris menanti suara kejap nanti.
2: Oh, sungguh terdengar bukan igawan, antan bertingkah sahut-sahutan si anak.
0: Noraliza Idris untuk lagu ini, Dikir Putri. Dan untuk hari ini, oh saya macam terlupa tadi nak ucapkan selamat hari jadi jugalah kepada yang sambut hari jadi. Kalau mungkin hari ini merupakan hari istimewa, sambutan hari istimewa dalam hidup saudara, hari anniversary ke, hari ulang tahun kelahiran ke, selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran jugalah diucapkan. Moga panjang usia, dimurahkan rezekinya dan yang bertambah-tambah rahmat daripada Allah SWT kepada yang menyambut je untuk tarikh ini, 11 Oktober ini. Selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran. Allah selamatkan kamu.
3: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga. Ah.

Kong Kali Kong. The Good Man Brothers untuk lagu ni. Mengambil kenangan dengan irama yang merentas zaman, inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba untuk jeda pertemuan tengah hari ini. Saya sekali hadir untuk sesi tengah hari untuk pertemuan hari Minggu, hari Ahad, atau disebut sebagai Sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu Klasik. Hari ini Sepungguk 11 Oktober 2026 ikut hitungan Takwim Hijri. Kita berada pada hari yang ke-29 Rabiul Akhir. Baik, selamat tengah hari. Dan ada yang berada di jalan raya juga mungkin waktu ini, hati-hati sentiasa dalam meneruskan perjalanan. Dan mungkin saya boleh khabarkan juga tadi ada kemalangan yang berlaku di NPE Hala ke ibu kota Kuala Lumpur. Kalau mungkin yang berada di Lembah Kelang menggunakan laluan ini, kerana ada tumpahan minyak juga yang ada di sana. Kalau mungkin dah dibantu untuk diselesaikan, untuk lebih berhati-hati dengan kesan daripada kemalangan tadi, kot nanti licin dan sebagainya. Baik, dalam pada meneruskan pertemuan untuk tengah hari ini menuju ke pukul 1 tengah hari, saudara. 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita seperti biasa, utama 1 tengah hari macam biasa. Tapi mungkin ada berita yang luar biasa. Dan nantikan untuk berita yang akan kami siarkan gula ada 1 tengah hari kejap nanti. Dan ingatkan juga waktu solat fardu zuhur untuk hari ini 1.3 minit tengah hari bagi kawasan Shah Alam, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat bersiap, bersedia untuk tunaikan kewajipan salat fardu zuhur. Didi Jamil, yang tak berbeza, menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasar warsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
3: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klas.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari'ul buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio'ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlan Umar. Eh,
3: apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlan Umar.
3: Eh, buka radio. Buka radio.
4: Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

lama sikit menyelam, saudara. Lama sikit menyelam, baru timbul. Menyelam untuk menikmati indahnya petikan irama gitar rancak untuk instrumental Oh Fatimah ini. Baik, yang menggemari irama gitar rancak, lagu-lagu irama gitar rancak, lagu-lagu era tahun 60-an, lagu-lagu pop, ye-ye. Untuk pertemuan petang ini, kita melangkah melepasi 2 petang dan untuk jam ini, didominasi oleh lagu-lagu irama pop ye-ye, irama gitar rancak, lagu-lagu dari era tahun 60-an juga turut di diserikan dengan lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Apapun, melangkah melepasi 2 petang, sambut salam hamba untuk kita teruskan pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati petang hujung minggu. Selamat berhujung minggu untuk petang hari Ahad hari ini. Berlalu lagu-lagu tanpa henti, hiburan tanpa henti sepanjang jalan kenangan, satu tengah hari hingga 2 petang. Dan lanjut bertemu untuk jam ini 2 petang sehingga ke pukul 3 petang nanti, untuk saya hidangkan petang selalu dengan seleksi lagu-lagu terbaik, didominasi oleh lagu-lagu dari era tahun 60-an dan juga lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Antaranya kejap nanti, menanti saudara, ada lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais.

Kampung halaman terkenangkan, kampung halaman terkenangkan kenangan indah dulu-dulu yang pastinya kami di Radio Klasik sarat dengan kenangan-kenangan lalu menerusi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara. Untuk lagu ni, Kampung Halaman, Mike Ibrahim. Selamat petang, apa khabar pendengar Radio Klasik? Antaranya yang bernama Ismail Saad Enggo Perak yang katanya mahukan lagu ni, teringin sesangat nak dengar lagu ni. Okey, baik, ini lagu yang dimaksudkan. Jafar Ahmad, Rintihan Kasih, menggamit kenangan, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merendah zaman dengan seleksi lagu-lagu terbaik kami hidangkan kudara untuk petang hujung minggu hari ini. Dato' Ahmad Jais berlalu dengan lagu Bunga Kupuja di Peti Orang. Baik, meneruskan pertemuan kita untuk petang ini, saudara. Jam ini membawa ke pukul 3 petang nanti dengan seleksi lagu-lagu dari era tahun 60-an. Juga lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Untuk pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu. Selamat berhujung minggu dan terima kasih juga untuk kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini. Ramai yang katanya terimbau kembali kenangan dulu-dulu, kembali ke zaman muda remaja. Ya, yeah, kita tak mampu untuk nak kembali semula ke zaman muda remaja, tapi kita mampu membawa semula kenangan zaman muda remaja itu dalam ingatan untuk hari ini, untuk dikenang kembali bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Ayo kita muda remaja lagi dengan seleksi lagu-lagu yang dihidangkan kudara petang ini. Dan terima kasih juga kiriman yang diterima ni daripada Muraddin Kuala Kangsar. Dia kata apa? Dia kata dalam pada menikmati petang hujung minggu mendengarkan siaran Radio Klasik untuk rancangan petang ini dengan lagu-lagu 60-an tu dah macam nyawa katanya. Sehari tak dengar boleh gigil satu badan. Fuh, itu dah tahap ketagih tu, saudara. Itu dah tahap ketagih. Baik, terima kasih Murad untuk kiriman WhatsApp ni. Yang lain lagi, kalau ada kiriman WhatsApp nak dikongsikan, 0135656128. Apa kata petang ni kita cipta satu slogan? Slogan apa? Slogan untuk rancangan untuk siaran Radio Klasik ni. Saya suka dengar Radio Klasik kerana tidak melebihi 30 patah perkataan. Suka tidak. Okay. Siapa boleh sambung? Saya suka dengar Radio Klasik kerana. Jadi sambung kerana apa? Dan hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Saya nak tengok tagline siapa ataupun cogan kata siapa yang paling menarik untuk dikongsikan petang ini. 0135656128. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini. Kejap nanti ada lagu nyanyian A. Ramzi and

0: Ramai sangat yang minta lagu ni untuk dikeluarkan petang ni. Dan saya tunaikan untuk lagu nyanyian Ramzi and the Hooks. Ini dia, Sengsara. Juga nanti ada lagu nyanyian Zaleha Hamid.
1: Wajahnya yang tampan memang sungguh menang.
0: Siapa tu? Ambek. Zaleha Hamid untuk lagu ni. Pria Idaman, lagu yang terakhir pada tahun 1985. Baik, semunikan terus mengembalikan lagi kenangan dulu-dulu. Saya suka dengan Radio Klasik kerana ini dia, Iramli. Seruanku, Radio Klasik. Good.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama.

0: Kami kenangan irama merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik, untuk pertemuan dalam irama Klasik ujung minggu. Untuk hari ini, hari Ahad, disebut sebagai Sepungkok. Baik, dan untuk petang ini, saya banyak juga lah terima kiriman-kiriman WhatsApp. Ui, ramai yang melengkapkan slogan petang ini, saudara. Ramai yang sahut cabaran saya petang ini. 0135656128 antara kiriman yang mungkin saya boleh kongsikan, mungkin saya boleh bacakan antara slogan kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Saya suka dengar Radio Klasik kerana okay. Kata pengirim ni, Rifan Hashim dari Muar Johor, kena Klasik barulah asyik. Oh, cantik bunyi tu. Saya suka dengar Radio Klasik kerana keasyikan inilah yang banyak memberikan ketenangan dan kedamaian, sehingga saya minat mengumpul barangan lama yang banyak meninggalkan kenangan dan keinsafan, dan menghargai setiap peninggalan orang tua kita dulu-dulu. Hai, terima kasih. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih. Dan lagi kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa? Namanya Hamidah Kasim dari Batu Berendam, Melaka. Saya suka dengar Radio Klasik kerana lagu-lagu disiarkan, setiap lagu disiarkan ada kenangan yang terimau dari masa lalu. Kalau tak dengar Radio Klasik, saya serba tak kena. Memang hari-hari kena dengar Radio Klasik. Baulah kena. Kena slogan tu. Mana lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni? Nur Hafifah Desaru, saya suka dengar Radio Klasik kerana banyak kenangan. Bukan suka aja, siap nyanyi sekali kat dapur. Baulah kena katanya. Okeylah, baik, terima kasih. Dan ini lagi kiriman daripada siapa lagi, nama pengirim petang ini. Abu Jaafar, dia kata saya suka dengar Radio Klasik kerana dia best. Macam pernah dengar tagline slogan macam ini. Okeylah, baik, terima kasih untuk perkongsian petang ini. Ramai yang kirimkan WhatsApp untuk saya bacakan ke udara. Dan dalam pada nak saya bacakan lagi kiriman-kiriman saudara petang ini, melengkapkan slogan kreatif petang ini. Saya suka dengar Radio Klasik kerana ini dia, dengarkan dulu antara lagi lagu yang yang disedia untuk dihidangkan ke udara petang ini. Antaranya ada lagu nyanyian Esyam.
1: Kenang tetap dikenang, baktimu oh pahlawan.
0: Esyam and the Fabulous Stranger. Tunggu kenangan. Juga nanti ada lagu nyanyian Ir Razak.
2: Hari ini kita sama-sama kemari.
0: Hari inilah, hari ini kita sama-sama berkumpul di sini, berkongsi di sini, berkongsi segala kemurihan, segala kenangan lalu. Eh, Razak, Dendang Remaja. Baik, semua dikan terus mewarnai pertemuan kita untuk Wirama Klasik ujung minggu hari ini. Tapi sebelum itu, dia dengarkan seketika Asmahatan and the Teruda, Muda Remaja, Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan, menerusi Wirama Klasik.

Pada kelas yang kami kenangan irama merentas zaman dendang remaja. Eh, Razak sebentar tadi. Ya, ramai pula yang kata petang ni terasa muda remaja kembali dengan lagu-lagu yang dikudarakan. Baik, daripada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ni, menghitung masa, kita semakin menghampiri 3 petang dan kejap nanti kita akan beralih ke jam berikutnya untuk hidangan selanjutnya. Ada perkongsian rancangan Orkestra RTM di Klasik setiap hujung minggu, setiap hari Ahad. Kami siarkan kudara rancangan Orkestra RTM di Klasik. Dan untuk petang ni, dalam pada saya nak bacakan lagi antara perkongsian slogan-slogan kreatif pendengar Radio Klasik petang ini. Saya terima kiriman daripada Fatimah Wahab dari Jalan Kenari, Lakin Jaya, Johor. Tapi saya tak tahulah dia dengar ke tidak saya sebut nama dia ni. Sebab dia kata hujan tengah lebat sekarang, sampai tak dapat dengar suara DJ ke udara. Hujan lebat di Lakin. Harapnya juga hujan yang turun di Lakin, di Johor, hujan yang turun bersama Rahmat juga setidaknya mungkin dapat mengurangkan keadaan jerubu yang dilaporkan agak tinggi bacaannya di Johor. Hampir mencecah 200 indeks bacaan, 100 lebih tadi, 100 ya hampir 200 tadi indeks bacaan yang tidak sihat di Johor. Dan harapnya hujan yang turun untuk petang ini setidak-tidaknya mungkin dapat mengurangkan sedikit masalah jerubu di Johor petang ini. Apalagi hujan lebat di Johor. Ini angkat kain, hujan, jemuran dah turun. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan untuk petang ini. Cerita tentang perkongsian slogan tadi yang melengkapkan slogan. Saya suka dengar Radio Klasik kerana dia anggun. Anggun dia. Dia anggun klasik menawan. Tang mana anggun itu? Oh, okey. Penyampaian-penyampaian je lah. Klasik kerana dari segi momentum. Oh, ada penerangan kat sini. Isi kandungan penyiarannya menawan. Boleh dengar semua genre lagu. Pop ye-ye, jiwang, balada, rock keroncong, asli. Semuanya ada di Radio Klasik katanya. Baik, terima kasih. Siapa nama pengirim ni? Sis D, Teluk Intan, Yop Oi. Okey. Lagi kiriman pendengar Radio Klasik, Mat Ipoh dari Ampang, Kuala Lumpur. Saya suka dengar Radio Klasik kerana Radio Klasik suka memutarkan lagu-lagu zaman dulu-dulu. Saya minat dengar lagu-lagu yang klasik hinggakan saya menyanyikan lagu klasik di rumah kenduri kahwin dari tahun 1969. Panjang slogan ini. Okay, lagi kiriman yang dikongsikan ni, saya suka dengar Radio Klasik kerana banyak mengimbau masa silam saya. Tahun-tahun saya membesar dengan lagu-lagu zaman era tahun 70-an dengan radio kotak transistor tu sentiasa ada bersama walau ke mana juga saya pergi sampai bateri habis katanya. Lagi kiriman Ida, saya suka dengar Radio Klasik kerana sehari itu terasa macam sejam aja, tak puas mendengarnya. Amboi. Baik. Okay, satu lagi kiriman, kalau mungkin sebab saya bacakan ini daripada pengirim, ramai kali ikutkan petang ini. Kaita hari ini dari Gelang Patah, Johor. Saya suka dengar Radio Klasik kerana banyak kenangan-kenangan lama yang terpahat kembali hadir berusi setiap lagu yang dikudarakan. Sangat menghiburkan dan sangat mengembalikan nostalgia dulu-dulu. Dan ini pula kiriman daripada Kak Noor, Pantai Dalam. Kami suami isteri berjemaah. Oh, berjemaah saudara. Memang dari jenamanya radio, dari radio Rima dulu kami dah jadi peminat, suka dengar lagu-lagu klasik kan, ya? Kerana menyajikan lagu-lagu yang amat menghiburkan sesuai dengan umur kami, kata suami. Sebab kami orang lama dan saya setuju, kata suami saya, kerana saya lah isteri yang taat suami. Ha, macam itu saudara. Pun boleh. Saya terima alasan itu. Saya terima slogan itu. Baik, terima kasih untuk perkongsian petang ini. Kita nak menghampiri pukul 3 petang untuk kita melangkah ke jam berikutnya nanti. Kejap nanti dengan seleksi ataupun untuk rancangan Orkestra RTMD Klasik. Ini dia, sekitar kita dengarkan dulu antara lagu-lagu yang dimuatkan untuk Wirama Klasik hujung minggu hari ini. Ilya M. Harris, Ratapanku, menggamit kenangan lagi di sini di Radio Klasik.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini sedang melangkah melepasi 3 petang. Dan seperti yang dijanjikan, inilah masanya, inilah waktunya, inilah harinya dan inilah rancangannya untuk hidangan selanjutnya. Seketika kami hidangkan perkongsian rancangan Orkestra RTMD Klasik. Dan untuk minggu ini, istimewa bersama-sama Bani Aziz, Azlina Aziz dan Liza Aziz. Ayo kita ikuti sekarang perkongsian istimewa ini, Orkestra RTMD Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Istimewa bersama Azlina dan Liza Aziz. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan menghiburkan saudara bertemankan saya Nadia Ahmad. Dengarkan dua buah lagu pembuka tirai, lagu persembahan Azlina Aziz bertajuk Aku dan Kesepian. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Dalina, digubah semula oleh Lukman Aziz. Dan lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Air Mata Cinta. Lagu ciptaan Kenny Tay, lirik oleh Azmi Abdul Rahman, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Teruskan berhibur dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Azlina dan Liza Aziz sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Azlina Aziz bertajuk Wajahmu di Mana-Mana. Lagu ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Lydia, digubah semula oleh Ruslan Imam. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar, lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar. Mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
2: Allah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran Sejahtera Madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan Hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kepilihan untuk jam terakhir ini nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, Cik Saif.
2: Ha? Ha?
1: Nak ambil barang yang Shima pesan pagi tadi ke?
2: Yalah, Suraya. Pesanan permaisuri tu, tak boleh abai tau. Sekejap lagi kalau mengajuk, susahlah saya.
1: Tahu pun. Ni. Barang-barang dapur yang Shima pesan, semua dalam kotak ni. Tadi dia tak nak bawa balik. Dia kata nanti Encik Saif ambil dan bayar.
2: Macam tu lah. Dia beli, saya bayar. Saya beli pun saya bayar. Memang saya ni asyik kena bully je ke dengan Shima ni.
1: Sayang bini tak?
2: Sayanglah.
1: Itu bukan bully. Itu cubit-cubit manja suami isteri. Kalau kes bully macam kat sekolah tu. PM dah pesan jangan disembunyikan semata-mata risau jejaskan imej sekolah.
2: Memang patutlah macam tu. Kena lapor segera untuk tindakan lanjut. Biar keselamatan dan kebajikan murid terjamin.
1: Betul lah tu. Sebenarnya langkah-langkah yang sewajarnya dah dilaksanakan. Cuma itulah mungkin masyarakat belum tahu secara menyeluruh lah kan. Sistem disiplin murid ditambah baik. Suara, pandangan dan masalah mereka didengar.
2: Itu betul. Yang penting kukuhkan polisi perlindungan pelajar dan laksanakan saringan minda sihat untuk kenal pasti isu yang boleh menjejaskan kesejahteraan murid. Lagi-lagi mental dia bang. Pada peringkat awal.
1: Dan lagi satu, setiap sekolah pun memang ada CCTV kan? Mudah untuk pantau persekitaran sekolah.
2: Suraya. Kerajaan pun dah peruntukkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV RM3 juta. Untuk sekolah harian, RM5 juta untuk sekolah berasrama penuh. Itu belum lagi peruntukan untuk tahun depan. Kuasa berkaitan disiplin pun kena diperkasakan, Suraya.
1: Dengarnya, guru bimbingan dan kaunseling dan pembantu warden asrama pun ditambah juga kan? Lepas tu, polis diraja Malaysia PDRM pun boleh masuk ke sekolah pada bila-bila masa kalau nak buat pemeriksaan, kan?
2: Macam tu lah tugas seorang anggota keselamatan, Suraya. Berhikmat untuk rakyat. Dah jadi tanggungjawab kami sebenarnya. Jangan kata masuk sekolah. Berhujan, berpanas. Kami dah sedia.
1: Amboi. Penuh semangat nampak. Tapi yang Suraya tahu, Encik Saif ni masuk taska memang tiap-tiap hari kan?
2: Itu memang wajib lah. Hantau dan jemput tuan taska pergi kerja. Tak boleh lah tidak. Tetap dan berpencin.
1: Tadi kata sayang bini kan?
2: Sayanglah.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
4: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
5: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Club.

Bersiaran dari angkasa puri Kota Media, inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar untuk jadual pertemuan petang sepunggok. Petang hujung minggu, petang hari Ahad juga disebut sebagai sepunggok dalam istilah sebutan bahasa Melayu klasik. Dan untuk jam ini, inilah rancangannya. Rancangan pilihan menggamit kenangan kami keluarkan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu, semalam dan hari ini. Untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu pilihan pendengar menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Hantarkan kiriman saudara ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Andai mengena, andai terpilih kiranya, akan saya bacakan, akan saya tunaikan kudara insyaAllah. Sepanjang ruangan ini berlangsung, bermula 5.30 petang, membawa ke pukul 7 malam nanti. Dan mari kita tengok kiriman siapa antara yang dah pun diterima dan kiriman siapa yang terpilih, yang mengena kiranya untuk ditunaikan kudara petang ini.

0: Ah, nyaman dah. Nyaman suasana petang dengan gambaran bunyi kicauan burung. Dah tambah nyaman, tambah enak lagi kiranya untuk kita nikmati lagu-lagu pilihan Sara ditunaikan ke udara. Dan antara yang mengena yang terpilih petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Nuriang Kasa dari Kampung Hilir Selalang Sarike. Petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu Layang-layang Terputus Talinya. Nyanyian Ali Cats untuk hiburan ditujukan buat Hajah Ruby Wee, Rohaya Nuri Wee, Siti Nur Cahaya, Siti Safina Wati di Demak Laut, juga Ya Mustafa Wee di Seremban Negeri Sembilan. Lagi kiriman yang terpilih yang mengena juga lagi nak ditunaikan kudara petang ini, Razilani Marjan dari Kota Samarahan nak minta tunaikan permintaan saya untuk dengar sebuah lagu nyanyian nyanyian Acik Spin dan Siti Nordiana, Memori Berkasih. Dan kiriman selanjutnya yang juga mengena yang terpilih nak ditunaikan kudara petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Ngahzul Kifli Osman dari Pokok Senar Kedah nak mengimbau kenangan petang ini. Kenangan zaman bujang masa perkenalan dengan isteri dulu, Zainun Kamsani, iaitu lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Lagu ini pun saya nak tunjukkan untuk si dia, isteriku tersayang Zainun Kamsani. Amboi. Baik, kita kembalikan semula kenangan, kenangan-kenangan indah bersama dengan lagu-lagu pilihan saudara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Yang lain lagi terus hantarkan kiriman saudara. Hantarkan ke talian WhatsApp Rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk jodoh pertemuan jam terakhir ini, sebelum saya tamatkan tugasan saya berakhir sehingga 6 petang dengan reti-reti yang lain, saya sempat tunaikan beberapa kiriman lagi sebelum saya tamatkan tugasan petang ini. Dan ruangan ini belum berakhir. Ruangan ini akan dilanjutkan lagi, akan diteruskan lagi bersama-sama dengan rakan penyampai, rakan jurebah selepas ini, Asrul Baka. Ia akan mengambil alih tugasan untuk ruangan pilihan menggamit kenangan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik saya dan apa nak ditunaikan kudara kiriman pilihan saudara petang ini. Mari kita tengok lagi kiriman siapa antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena. Siapa yang kena tu? Yang kena, semua kenalah. Kena sabar dan kena redha, kena dengar betul-betul nama siapa yang terpilih ni. Namanya, tahniah kepada Rohanida Ahmad Jusoh dari Palikbang, Tumpat, Kelantan. Boleh ke kalau saya nak sertai rancangan pilihan menggamit kenangan di Radio Klasik petang ni? Apalah tak bolehnya. Dan katanya kalau terpilih, saya nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Zamri, Sendiri Kesepian. Selanjutnya kiriman daripada Ibu Mastura dan Pak Yahya Mustafa dari Kuala Selangor, nak minta satu lagu lama nyanyian Uji Rashid dan Helame, Antara Matamu dan Mataku. Ini adalah lagu tema, amboi, lagu tema cinta kami berdua tahu. Terima kasih Radio Klasik. Okey, Nuraini Mazin ataupun namanya Kak Ani Nasri, harap terpilihlah hendaknya. Dah banyak kali Kak Ani hantar permintaan, belum pernah tertunai. Okay, alhamdulillah rezeki Kak Ani petang ni. Kalau mengena, Kak Ani nak minta sebuah lagu nyanyian Datuk Francisca Peter, Aku Hanya Pendatang. Nak dengar lagu ni sambil membelai bunga-bunga kat nursery Kak Ani petang ni. Amboi, seronok bunga-bunga dibelai Kak Ani petang ni. Baik, membelai rasa, membelai jiwa juga dengan lagu-lagu pilihan saudara, mengembalikan kenangan sepanjang pertemuan. Dan kiranya tiga lagu ini untuk saya tunaikan kudara sebagai menamatkan juga tugasan saya untuk petang ini. Kejap nanti dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Saya berundur hanya di sini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, bertemankan kami, Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
3: Pilih. Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merintas zaman, assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya pula, Asrul Pakar atau AB, dalam Simfoni Hujung Minggu. Dan jam yang pertama ini, kita akan masih dalam pilihan pendengar. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Azlan Umar ataupun AO yang telah pun menemani saudara dari pukul 12.30 tengah hari tadi hingga 6 petang ini. Kini giliran saya, Asrul Pakar, akan terus menyambung tugasan Azlan Umar dalam pilihan pendengar Simfoni Hujung Minggu. Baiklah saudara, hari ini 11 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih diucapkanlah kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Saya teruskan dengan Simfoni Hujung Minggu pilihan pendengar. Yang pertama daripada saya, Azizah Osman dari Kampung Datuk Keramat, Lorong Kiri 20, katanya ingin lagu Cinta Bagai Embun. Pilihannya daripada Raja Emma. Sebenarnya ucapannya buat anak buah yang berada di Selayang, semoga sihat-sihat selalu, selamat berhujung minggu. Pilihan pendengar yang kedua, Raja Muhammad Fuad dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, katanya ingin lagu Bulan Jatuh ke Riba dari kumpulan Iklim. Ucapan untuk rakan lama, selamat petang, kopi-kopi dulu. Rakan lama di Tangki Air, Kampung Dahode, Selayang juga. Baik, kita akan teruskan pilihan pendengar yang pertama dan kedua. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: main masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu masuk, pilih, pilihan masuk, pendengar pilih, Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, Yurama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Simfoni hujung minggu pilihan pendengar dari pukul 5.30 petang tadi hingga akan berakhir pada pukul 7 malam nanti. Pilihan pendengar seterusnya, Kak Induk Maimun, Raju dihantarkan. Katanya ingin lagu Siapa Gerangan, penyanyinya Sani Sahuri, istimewa buat bonda nonaku Aziza. Rindu agaknya buat bonda nonaku Aziza. Seterusnya, kiriman datang dari Abang Nen Banjari, Batu Pahat. Katanya untuk ucapan ucapan untuk isteri Fadilah, semua anak-anak, menantu, cucu-cucu di mana saja berada, semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik, terima kasih. Sama-sama. Baik, katanya ingin lagu Hujan, nyanyian daripada Sudirman. Baik, kita akan dengarkan pilihan pendengar seterusnya. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Pilih.
2: Radio Klasik mengambil kenangan drama melintas zaman. Sekarang masuk pukul 6.21 minit petang. Masih lagi dalam pilihan pendengar Radio Klasik. Baik. Pilihan seterusnya datang daripada Kak Ruby yang berada di Kuala Kangsa. Katanya ingin lagu di Puncak Sepi, nyanyian daripada Dwan. Ditunjukkan khas untuk semua pendengar Radio Klasik di mana sahaja berada. Istimewa untuk Engku M. Siapa Engku M? Hanya Kak Ruby saja yang tahu. Juga DJ yang bertugas. Terima kasih banyak. Katanya seterusnya lagu permintaan Pak Chu Murizam yang berada di Kampung Namek, Si Kedah. Katanya ingin lagu Datuk Ahmad Jais, Kesepian. Mungkin dalam kesepian agaknya. Katanya untuk hiburan semua pendengar Radio Klasik, Radio Nombor 1 mengkamit kenangan irama yang berentas zaman. Baik, kita akan dengarkan lagu pilihan pendengar seterusnya. Radio Klasik mengkamit kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, boleh saya tahu siapa yang bercakap ni?
1: Saya Hani daripada Melaka.
0: Hani, saya nak teka tadi tapi takut salah orang.
1: Okey.
0: Hani di Melaka Katanya ada produk yang istimewa yang nak diceritakan hari ni.
1: Ya, insyaAllah. Ada produk yang menarik lah.
0: Hani dari Melaka. Melaka di mana tu?
1: Saya sebenarnya base di Duyung.
0: Duyung.
1: Saya beroperasi di Batu Berendam lah.
0: Batu Berendam, dekat dengan lapangan terbang .
1: Ya, betul.
0: Jadi hari ni ada yang istimewa untuk diceritakan. Seperti yang Hani tahu, saya Sudin dari Radio Klasik, rancangan Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Okey.
0: Jadi rancangan ni untuk peniaga-peniaga kecil yang boleh berkongsi-kongsi pengalaman perniagaan masing-masing lah, untuk pendengar Radio Klasik boleh mendengar dan juga boleh membuat tempahan ataupun membeli produk-produk daripada peniaga-peniaga kecil ni.
1: Okey.
0: Baik. Sebelum Sudin nak mulakan tentang produk ni, boleh Hani ceritakan sikit lah pengalaman Hani, pengalaman berniaga ni.
1: Sebelum saya menceburi bidang perniagaan ni, saya pernah bekerja di pelbagai sektor lah. Bermula sebagai kerani, bertukar ke bidang pendidikan, bidang kecantikan, emas, perubatan dan engineering dan elektrikal lah. Bidang perniagaan ni bermula apabila saya dah tak bekerja dan menjaga arwah abah saya yang uzur lah. Jadi arwah abah saya ni dia banyak menanam pokok aloe vera. Dan tanaman aloe vera ni menjadi minuman untuk family lah sebenarnya. Jadi bila saya keluar, saya perhatikan kebanyakan lah dekat setiap rumah dekat Malaysia ni, depan rumah tu mesti ada pokok aloe vera. Jadi saya kata, macam mana dia manfaatkan aloe vera tu? Adakah untuk perhiasan ke ataupun dimanfaatkan untuk family ke? Jadi bila saya duduk di rumah tu, saya berfikir, jadi tercetus idea tu, saya kata kenapa dia orang tak nak manfaatkan kebaikan pokok aloe vera tu sendiri. Sebab sebenarnya aloe vera ni dia banyak kebaikan dari segi luaran dan dalaman badan kita. Lepas itulah tercetusnya untuk berniaga lah, nak memberi, nak berkongsi info.
0: Baik, itu dia sedikit pengalaman ataupun bermulanya Hani berniaga. Hanya melihat keperluan pokok aloe vera yang tidak
1: dimanfaatkan.
0: Baik, itu dia pengalaman Hani bermulanya dalam perniagaan aloe vera. Baik, ceritakan apa produk yang istimewanya khas untuk para pendengar Radio Klasik dan juga para peniaga yang sedang memerhati ataupun yang sedang mendengar rancangan ni.
1: Sebelum tu saya nak terangkanlah, pokok aloe vera ni sebenarnya dia ada dua jenis. Kalau kita perhatikan dalam bidang kosmetik, untuk krim muka, untuk lotion dan macam-macam untuk kegunaan luaran, menggunakan aloe vera. Yang itu memang khas untuk luaran sahaja, tidak boleh dimakan sebab dia mempunyai racun. Dan pokok aloe vera yang lagi satu ni boleh dimakan, walaupun dia ada kandungan racun dia, tapi sangat minimal lah. Dan kita pandai memproses dia untuk dijadikan minuman. Dari situ saya mengeluarkan produk saya, minuman aloe vera, dalam dua variasi. Yang pertama original, dan yang kedua dengan campuran biji selasih. Jadi dalam minuman tu adalah ketulan isi aloe vera dalam tu. Pokok aloe ni saya tanam sendiri dan saya proses secara manual, dan dibungkus di kilang lah.
0: Di kilang.
1: Okey, minuman ni dihasilkan tanpa bahan pengawet dan tiada campuran gula pasir.
0: Yang tu yang yang bukan original lah, yang tu campuran aloe vera, campuran biji selasih tu.
1: Dua-dua.
0: Minuman
1: saya memang saya memang tak ada gula pasir. Minuman ni maknanya tak ada pantang lah, daripada budak kecil sampai ke peringkat yang warga emas pun boleh minum. Yang ada penyakit kencing manis ke darah tinggi ke, tak ada masalah, boleh je minum. Sebab dia hanya minuman biasa. Tapi bila kita konsum minum air ni, dia memberi manfaat yang baik lah untuk dalaman dan luaran.
0: Baik, berapa jenis yang dihasilkan tu?
1: Sekarang ni saya mengeluarkan dua jenis pembungkusan lah. Yang pertama tu saya retortkan. Kira saya boleh jual dari keluar Melaka lah. Sebab yang itu boleh disimpan lama dan sesuai untuk travel.
0: Berapa jangka masa lamanya boleh tahan aloe vera yang diretortkan ni? Berapa jangka masa yang ditetapkan?
1: Okey, tarikh luput dia tu daripada setahun setengah hingga ke dua tahun.
0: Setahun setengah hingga dua tahun, walaupun dah buka ataupun yang belum
1: buka.
0: Yang belum buka lah.
1: Kita belum buka lagi, boleh simpan dalam suhu bilik satu setengah hingga ke dua tahun.
0: Mana selepas buka?
1: Selepas buka tu dalam tempoh 4-5 hari kena habiskan lah, sebab tak ada bahan pengawet kan.
0: betul. Baik, yang satu lagi?
1: Yang lagi satu, saya masak secara mingguan. Iaitu saya hantar di kafe di sekitar Melaka lah. Iaitu tarik lupuk dia dalam masa seminggu sajalah. Sebab fresh kita masak setiap minggu.
0: Yang tu kita panggil aloe vera fresh.
1: Betul.
0: Yes. Satu yang diretortkan, satu fresh.
1: Ya. Yeah.
0: Berapa pula harga yang ditetapkan?
1: Kalau yang untuk retort tu, satu botol 500 ml berharga RM10. Kalau yang fresh tu, yang saya jual secara mingguan tu, satu botol 400 ml RM5.
0: Yang diretortkan RM10, yang fresh RM5.
1: Ya. Yeah.
0: Yang fresh 400 ml. Yang retort 500 ml.
1: Ya. Yeah.
0: Retort 500 ml dengan berharga RM10 dan juga aloe vera fresh 400 ml berharga
1: RM5.
0: Jadi di situ ada dua jenis aloe vera, aloe vera retort dan juga aloe vera fresh. Satu retort boleh disimpan lama dan juga fresh hanya boleh bertahan dalam hampir satu minggu kan?
1: Betul.
0: Baik, kita dah tahu sebab sedikit tentang aloe vera dan mungkin pendengar nak tahu macam mana kita boleh dapati ataupun untuk merasai sendiri produk aloe vera hasil dari tangan Hani ni.
1: Kalau di sekitar Melaka ni boleh terus berhubung dengan saya di nombor 011-1638-5806 ataupun boleh membeli di Shopee lah. Saya punya produk ni bernama Bevande Aloe Vera.
0: Bevande Aloe Vera?
1: Ya.
0: Macam mana je?
1: Bevande.
0: Bevande.
1: Ya.
0: Aloe Vera.
1: Ya, betul.
0: Di media sosial?
1: Media sosial kalau di TikTok tu bawah nama Damara.
0: D-A-M-A-R-A.
1: Ya. Di TikTok dan di Facebook pun sama jugalah, Damara Pil.
0: Di Facebook pun sama. Kita dah tahu tentang bagaimana untuk mendapatkannya. Anggaran, dah berapa tahun mengusahakan produk aloe vera ni? Pasti ada cabarannya, boleh ceritakan sikit.
1: Okey, cabaran dan saingan tu sentiasa ada. Dan saya dah berniaga ni hampir 5 tahun. Kira persaingan dan cabaran berniaga ni sebelum, semasa dan akan datang pasti ada. Untuk saya sekarang ni, cabaran saya adalah bahan mentah. Sebab kalau kita nak beli minuman contohnya macam nenas, kelapa, kita boleh beli di mana-mana saja buah-buahan ni.
0: Betul.
1: Tapi kalau macam aloe vera ni, kalau kita nak produce kan, kat mana kita nak cari pokok tu? Itu cabaran saya lah. Tapi bagi saya, jangan cepat putus asa. Kita ambil masa dan kita atur strategi. Jangan cepat mengalah.
0: Adakah peniaga-peniaga lain yang mengusahakan produk aloe vera ni?
1: Buat masa ni, saya lihat banyak minuman yang berasaskan lidah buaya. Tapi yang saya lihat kebanyakannya menggunakan bahan pengawet lah. Kalau untuk yang tiada bahan kimia ataupun tiada bahan pengawet, so far yang saya nampak, saya punya je lah.
0: Itu yang penting.
1: Ya.
0: Itu antara cabaran dan mungkin perancangannya yang telah disusun atur sendiri untuk sentiasa konsisten dalam perniagaan produk aloe vera ni.
1: Untuk perancangan masa depan, saya nak memperluaskan lagi tanaman aloe vera saya dan pengeluaran minuman aloe vera saya untuk menjadi lebih berkualiti. Dan sekarang ni saya dalam proses kolaborasi dengan pekebun yang ada di Melaka ni lah untuk membantu saya membanyakkan lagi tanaman pokok aloe. Dan saya juga dalam proses untuk menambah variasi dan produk baru aloe vera. Dalam masa yang sama juga, saya akan mengadakan kedai lah, senang untuk pembeli datang terus jika ke Melaka ni.
0: Baik. Di akhir rancangan, rakan Jaga Taman Mengambil Kenangan, tak lengkap kalau Sudin tak tanya apa tips dan nasihat untuk para peniaga kecil ni yang mungkin bila lepas dengar produk aloe vera ataupun lidah buaya ni, mungkin ada juga yang nak mencuba. Apa nasihat?
1: Okey, pengalaman daripada saya sendirilah ya. Dalam masa 5 tahun ni, yang paling penting sekali bagi saya ada 3. Yang pertama iaitu sabar. Setiap perkara tu pasti ada ujian. Macam saya 3 kali jatuh dan saya hampir give up, tapi saya buat research dan saya bangkit dan saya sekarang ni terus melangkah lah walaupun ambil masa. Dan yang kedua, konsisten dan berani. Kita kena perlu buat kajian dan kita jangan takut untuk terus maju. Yang ketiga, cari peluang dan terus belajar. Okey, macam kita menuntut ilmu, bila kita menuntut ilmu tu, kita lihat lagi banyak sebenarnya ilmu yang kita tak pelajari. Jadi sebenarnya sama juga, peluang tu sebenarnya banyak. Kita kena usaha cari dan jangan duduk, jangan tunggu. Sebenarnya dekat luar tu banyak kursus. Jadi daripada kursus-kursus tu kita join dan kita hadir. Walaupun tak berkenaan dengan bidang kita, tapi ada info di setiap kursus yang kita attend tu untuk kita serapkan dalam perniagaan kita.
0: Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan untuk minggu ini. Satu produk yang sangat istimewa dan mungkin tidak ada di Malaysia ini yang menghasilkan produk minuman aloe vera ataupun minuman lidah buaya yang boleh kita katakan untuk semua masyarakat yang mempunyai penyakit, yang tak ada penyakit, yang inginkan kesihatan, boleh mencubanya. Tak begitu?
1: Ya, betul. Sebenarnya air ni bukan minuman kesihatan. Dia hanya minuman biasa, tapi bila kita minum dia jadi luar biasa.
0: Itu dia. Dia akan menjadi luar biasa, insyaAllah. Baik, di akhir rancangan, sudah ingin mengucapkan selamat maju jaya buat Hani. Semoga perniagaan ini akan terus berkembang maju, insyaAllah, pada masa akan datang.
1: Terima kasih juga pada Encik Sudilah kerana sudi menjemput saya untuk segmen pada hari ini.
0: Baik, semoga kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: #SaudaraKongsiKamiTular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
5: Pilih.
0: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman baru saja berakhir. Beast on Air, rakan dari Taman Menggamit Kenangan. Bersama Sudin dan juga Puan Hani memperkenalkan produk minuman aloe vera. Kita akan teruskan simfoni hujung minggu pilihan pendengar yang seterusnya datang dari Ismail Jaafar yang berada di Taman Cendana Pasir Gudang Johor. Ingin kumpulan lagu kumpulan Jam Mall, Rinduku Tiada Berteman, khas untuk Jamilah Osman yang berada di Parit Keroma, Air Baloi Pontian, Johor. Ucapan masih ingat pada mail di sini. Lagu seterusnya, Abel Rock yang berada di USM Kelantan. Katanya ingin lagu nyanyian daripada gaya Zakri yang bertajuk Kesedaran. Khas untuk hiburan semua peminat Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan simfoni hujung minggu pilihan pendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: main masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu masuk, pilih, pilihan masuk, pendengar pilih, Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik mengambil kenangan drama merentas zaman. Kita sudah berada di penghujung pilihan pendengar Radio Klasik dalam Simfoni Hujung Minggu. Baik, saya akan bacakan kiriman terakhir. Datang dari Mas Alustar, katanya dari peminat setia. Yang dinanti-nanti untuk kudara DJ yang dirindui dan juga pendengar-pendengar edukasi termasuk diri ini dan peminat setia Mas Alustar Kedah, katanya ingin lagu Iman. Iman, takwa dan takwa iman, nyanyian daripada Dato' Ahmad Jais, khas untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Selanjutnya, Abang Khairuddin, Khairuddin dari Kelana Jaya, katanya selama persiaran di udara ruangan, ingin minta lagu Jauh Dirindu, nyanyian Freedom, kumpulan Freedom. Lagu ditujukan kepada kedua cucu saya, Lut Harith dan Lut Farid, yang berada di Alor Star Kedah, atuk merindui kalian berdua. Kita teruskan di pilihan pendengar Radio Klasik yang terakhir. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 59 hingga 61.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa tilka

Dan itulah peristiwa kaum Ad. Mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya, dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela, lagi degil dalam keingkarannya. Well,

0: dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Ad itu telah kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi Ad, kaum Nabi Hud.
1: Wa

0: Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, Nabi Saleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian, kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya, Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah, 7.14 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan, 7.17 minit malam. Dan Kuching Sarawak, 7.40 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sekarang pukul 7.42 minit malam. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik bersama dengan saya dalam Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang terus setia bersama saya seawal pukul 6 petang tadi. Tak sempat saya nak sebutkan nama di antaranya. Roza Razali dari Kuching Sarawak, Acik Fatimazah dari Muar, Cikgu Zaini Simpang 4 Pulau Pinang, Nur Hanimah KLIA, Min Rahim, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, Mat Daud Ahmad Kuala Nau, Syaz ya. Saya rasa baru pertama kali menyapa saya ni, namanya Syazrin bin Muhammad Faizal. Seterusnya Hashim dari Taman Sri Muda Shah Alam, Kak Zana dari Kelang, Kak Tipah, Kak Syam dari Kampung Baru, Nani Banting Selangor, En Bandar Sri Damansara, Maharim Syamsuri Kuala Lumpur, Razarina Permatang Kuang, Abdul Rasul Manan dari Selatan Tanah Air, Selatan Tanah Air Kak Sarina. Seterusnya Ismail Abanin Banjari, Pak Cuk Murizam Kampung Nemik Sik, Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah, Kak Induk Maimon, Kasih Bonda, Acik Sadiah Osman, Zaleha Husin dari Ipoh. Seterusnya Islah Hashim Awang, Batas Raja Wang. Ada lagi? Mama Ila dari Labu, Kak Alifah dari Kajang, Cik Nur Malamat Pulau Tiga, Parit Perak, Kak Mas Alusta, Osman Dahan dari Ipoh, Zulkifli Maktop, Khalijah Talib Peneruk Pontian, Abang Khairuddin.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang masuk waktu Isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu Isyak daripada kami, Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: siapa kita.
1: Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar, dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

baru saja berlalu. I Wanna Dance With Somebody, nyanyian daripada Whitney Houston. Baik, saya akan bacakan beberapa kiriman yang terkini. Saya tak sempat lah nak bacakan pada malam ni. Datang daripada Acik Normala Mat dari Parit Perak. Kata lagu-lagunya boleh mengenai zaman masa remaja. Terasa diri muda kembali. DJ-DJ pun baik semuanya katanya. Baik, apa lagi katanya? Terima kasih lalu antarabangsa. Best-best semua. Makcik Tribu mendengarnya. Baik, seterusnya Rasmiza Zakaria Genting Highland di kedenginannya. Selamat berganti, selamat mendengar di frekuensi 98.3 MHz. Semoga sukses. Sehat PJ. Thank you, I Wanna Dance With Somebody. Sehat dari PJ. Kak Muzila Timun, apa kata? Bukit Kapar Kelang. Sedang mendengar lagu-lagu melodi antarabangsa. Terima kasih menyanyikan lagu Muhammad Rafi tadi. Sangat terhibur. Sama-sama. Kak Arifah Kajang, hanya melodi antarabangsa di Radio Klasik. Tu dia. Itu yang penting tu. Saya nak dengar ayat-ayat macam ni. Barulah semangat sikit. Baik, terima kasih Kak Alifah Kajang. Zaria Husin dari Ipoh Perak. Katanya sedang mendengar melodi antara bangsa. Baik, Manda Izzat Petani. Selamat kembali ke konti bersama. Ada rasa tenang dan senang bahagia bersama DJ. Di simfoni malam ini sangat terhibur. Baik, Cik Fatimah Zah. Salam semua anak cucu Tok Mak Rindui. Salam melodi klasik, lagu-lagu antarabangsa, lagu Inggeris, Melayu, Arab, Saudi, Cina, India, Jupen, Sri Lanka. Juga Sri Lanka. Sedap didengar. Terima kasih. Simfoni hujung minggu. Nur Hapipa apa katanya? Setia tetap hadir pada malam ini. Mas Alostar. Melodi antarabangsa AB permulaan cukup menghiburkan, lagu kegemaran Kak Mas terbaik, pandai AB susul lagu. Haji Bari Haji Ramli, peminat setia tak tahu jemu katanya. Muazzin, salam AB. Boleh tahu Muazzin tadi? Boleh tahu siapa Muazzin tadi? Baik-baik, nanti saya akan beritahu. Abang Mat Surya dari Sekincat Layan Radio Klasik, menggamit kenangan. Baik, kita akan teruskan melodi klasik kita pada malam ini. Di penghujung melodi klasik, Made in Thailand, daripada Carabao. All Along, Lionel Richie, Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Kerantaz Zaman masih lagi bertemankan saya, Asrul Bakar, dalam Nostalgia di Klasik. Baik, saya akan bacakan beberapa lagi kiriman datang dari Syariza yang berada di General Ram. Sampai siaran di JB, semoga sukses selalu. Terhibur dengan lagu-lagu malam ni. Terima kasih. Kak Muzila Temun, apa cerita kak? Sebenarnya lakukan mata dan menutup tirai lagu-lagu nostalgia layan dulu lagu-lagu dari filem Melayu klasik dan pilih hitam yang akak minati. Setiap siaran nostalgia waktu siang pagi 11 pagi hingga 12 tengah hari dan waktu malam 10 malam hingga 11 malam. Tak pernah ketinggalan mendengar radio klasik nombor 1 pilihan utama. Tiada di stesen lain. Betul tu. Lagu yang disiarkan semua best-best. Semuanya terbaik. Jom sahabat-sahabat, kita teman berteman DJ Asrul Bakar hingga tamat tugasan 12 malam nanti. Terima kasih Kak Muzila. Ada lagi? Kak Induk Maimun, best lah lagu-lagu malam ni, terbaik. Lagu yang mainkan jarang dikeudarakan, insyaAllah. Seterusnya, Kak Zai dari dari Renggam, peminat setia Radio Klasik, baru saja menyapa saya ni. Norin dari Melaka juga menyapa saya di sini. Hashim Awang, Batas Raja. Baik, kita akan teruskan Stagia di Klasik. Kali ini, Piring Hitam, lagu Tua Keladi pada tahun 1964, nyanyian Fazila Jonet, Isteriku Sejati Abdul Cik dan Gema Senandung. Twist sikit. Nyanyian daripada Alina Rahman. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu-lagu rakaman Piring Hitam

dalam sumpit. Makan kenyang-kenyang, perut buncit, hati senang. Kalau sudah makan, otak terang, sehat badan. Besok cari lagi ranting kayu, kayu macam.

0: ada berita jam utama 11, dan selepas itu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menyusul sehingga pukul 12:30 malam. Sebelum itu, semoga saudara tenang senang dalam apa jua keadaan sehingga kita bersua lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: cepat, lembu cepat.
1: Tah, tah.
0: Kalau dah lembu itu lembu juga.
2: Nostalgia. Bye.

Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Tidak siapa yang melayan, tidak siapa yang melayan. Itu semua si bujang, tidak hairan. Itu semua si bujang, tidak hairan. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Jika dapat si tua, hati kecewa. Jika dapat si tua, hati kecewa. Serba salah nak digaya, serba salah nak digaya. Tak umpama oh penyakit, tak upaya. Tak umpama oh penyakit,

0: berdua sesama janda. Jika kita berdua sesama janda, baru bersama sebaya, baru bersama sebaya, sudah memang jodohnya bujang janda. Sudah memang jodohnya alah bujang janda.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RM3,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan Kuasa Khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah. Kita bersama lagi pada hari ini untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini, iaitu bermula pada ayat 84 sehingga ayat 88 surah Al-Baqarah, bermula pada juzuk yang pertama.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la

بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: يعلمون غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Pengajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Bani Israel terhadap pengutusan Rasulnya dan penurunan kitabnya, dan bagaimana sikap mereka terhadap para Rasul dan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Yang kedua juga memperlihatkan kejahatan orang-orang Yahudi yang melampaui batas. Manakala sebab turun ayat 85 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat semakin dekat, ilmu akan dicabut, fitnah akan banyak muncul, sifat kedekut akan banyak bermaharajalela dan banyak terjadi haraj. Para sahabat bertanya, apakah haraj itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu pembunuhan. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi ya beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa berada dalam naungan payungan rahmat kasih sayang Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Istimewa bersama Azlina dan Liza Aziz. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan menghiburkan saudara bertemankan saya Nadia Ahmad. Dengarkan dua buah lagu pembuka tirai, lagu persembahan Azlina Aziz bertajuk Aku dan Kesepian. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Dalina, digubah semula oleh Lukman Aziz. Dan lagu persembahan Liza Aziz bertajuk Air Mata Cinta. Lagu ciptaan Kenny Tay, lirik oleh Azmi Abdul Rahman, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Teruskan berhibur dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Azlina dan Liza Aziz sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Azlina Aziz bertajuk Wajahmu di Mana-Mana. Lagu ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Lydia, digubah semula oleh Ruslan Imam. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua dengan rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahawa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

والتامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang, saudara, tepat pukul 6 pagi. Seindah pertemuan yang menemukan kita, seindah itu jugalah kenangan yang tercipta sepanjang perjalanan. Setiap senyuman yang terukir, tawa yang bergema, bicara yang terucap dan setiap detik yang dilalui bersama pasti akan menjadi sebahagian daripada kenangan yang tersimpan kemas di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini, dan izinkan suara ini untuk menemani hari saudara yang indah mulakan pagi dalam sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti. Untuk hari ini pertemuan kita 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah, hari Isnin. Hari ini kita mulakan kembara bulan Jamadil Awal, kita mulakan dengan langkah yang kanan, kita mulakan dengan niat yang baik, saudara, dan semoga yang baik-baik saja akan melingkungi kehidupan kita. Saya doakan semoga kita semua cantik di mata, cantik di hati. Bersama-sama saya, sehingga pukul 10 pagi nanti, Anisma Azwati Ahmad.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 6.17 minit pagi ketika ini, saudara. Setiap pertemuan pasti ada maknanya dan setiap perkenalan pasti ada hikmahnya. Dan setiap perpisahan pasti akan meninggalkan sejuta kenangan. Dan harapnya hari ini pertemuan kita membawakan sejuta kenangan yang cukup indah untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik. Di mana-mana saja saudara berada, boleh singgah ke talian WhatsApp kami 013-5656-128 ataupun singgah saja ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Kalau saudara belum ikuti kami, macam biasa kata cariannya Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk bersama-sama seawal pagi lagi. Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga, Parit, Perak, juga Asmah Jamiran dari Pago, Muzilah Temun dari Bukit Kapar Kelang, Mat Rok Nampusin dari Singapura, Haji Bari, Haji Ramli, Kak Tipah, Sakijan dari Parit Sulong, Mat Nasir dari JB, juga Cik Gunur Zali Ahmad yang tak pernah ketinggalan bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan, juga rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain, Kasih Bonda, Osman Dahan dari Ipoh, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memberi sokongan kepada Radio Klasik. Kita ada lagu daripada Dato' Jeffrey Dean, judulnya Pertemuan, dan selepas itu Anita Sarawak, Kalau Berkalau, lagu rakaman tahun 1982. Memang kita selalunya kalau itu, kalau ini, tetapi saudara, kita harungilah hari ini, kita harungi hari-hari seterusnya dengan penuh kesyukuran dan dengan penuh keinsafan.

Tanya Rafi Husin, kenangan masa lalu, lagu ciptaan A. Ali. Sudah pun 6.29 minit pagi ketika ini. Begitu saudara, kenangan masa lalu yang tak dapat kita lupakan, dan kenangan-kenangan itulah yang mendewasakan kita. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik. Seketika nanti saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia, apa yang berlaku di persekitaran kita ataupun apa yang berlaku walaupun jauh, tetapi ia tetap memberikan kita pengetahuan tentang kehidupan di celah-celah kehidupan manusia. Seketika nanti kita dengarkan dulu, ini dia lagu daripada Puteri Remaja, Rindu, dan selepas itu Tan Sri P. Ramlee, Kisah Rumah Tangga.

Ya, kisah rumah tangga ada-ada saja. Mungkin saudara juga ada tentang cerita-cerita yang pelik-pelik, cerita-cerita kisah rumah tangga. Tapi simpan sajalah ya, untuk kita saja. Tidaklah diaibkan pasangan itu dan tidaklah diuar-uarkan kepada orang lain. 6.36 minit pagi ketika ini. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular. Ini berkenaan dengan tidur. Mungkin ada di antara kita yang tak cukup tidur. Dan begitulah juga yang berlaku di Jepun ya. Ketika Jepun sering dikaitkan dengan masalah kurang tidur, puluhan peserta menyertai pertandingan unik yang menguji siapa mampu melelapkan mata paling cepat dan tidur paling nyenyak. Ada pertandingan dikenali sebagai Mad Race, itu dianjurkan oleh sebuah syarikat tilam di Tokyo pada Isnin lalu, dengan hadiah utama bernilai lebih 2 juta yen ataupun RM51,630 Malaysia. Dalam acara berkenaan, peserta dilengkapi alat pengesan tidur sebelum berbaring di atas tilam untuk tidur sehingga maksimum 90 minit. Pemenang ditentukan berdasarkan dua kriteria utama, iaitu seberapa cepat pesertanya berjaya tidur dan sejauh mana mereka dapat mencapai tidur yang nyenyak. Dan suasana pertandingan itu juga turut direka bagi membantu peserta berehat dengan pencahayaan malap, manakala alat pemantauan dipasang pada kepala mereka bagi merekod corak tidur. Dan sebahagian peserta turut membawa patung permainan ke atas tilam bagi membantu mereka lebih selesa ketika cuba melelapkan mata. Baik, data Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi pada 2021 menunjukkan rakyat Jepun tidur secara purata hanya 7 jam 24 minit sehari, paling rendah dalam kalangan negara anggota yang dibandingkan. Dan pakar sebelum ini mengaitkan keadaan itu dengan tempoh bekerja yang panjang, perjalanan ulang-alik yang mengambil masa serta kehidupan malam yang aktif. Dan saudara, pemenang pertandingan yang hanya memperkenalkan dirinya dengan nama panggilan Suimi berkata hadiah itu akan digunakan untuk membantu menampung kos berpindah kerana dia mahu tinggal sendiri. Dan acara itu sekaligus membawa pendekatan santai dalam mengetengahkan isu tidur di Jepun ketika ramai penduduk negara berkenaan berdepan tekanan kerja dan rutin harian yang padat. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada di antara kita yang terlebih-lebih tidurnya. Ini dia Datin Rafiq Abuang, Tugasmu di Lautan, dan selepas itu Datuk Ahmad Jais, Umpan Jinak di Air Tenang.

Juitaku Sayang daripada Hil Amir dan Uji Rashid. Lagu ini saudara ciptaan Osman Ahmad. 6.49 minit pagi ketiga ini, saya kongsikan dulu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Secara umum, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis, Pulau Pinang. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di Kedah, Perak, Pahang dan Selangor. Hujan di beberapa tempat di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala di Johor dijangkakan berjerebu pada sebelah pagi ini. Di Kelantan dan Terengganu dijangkakan tidak hujan. Di Sabah pula hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan Kudat, manakala di Pantai Barat Sandakan dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula saudara, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Kapit, Sarike, Sibu. Sementara itu di Sri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian dan Limbang dijangkakan tidak hujan. Kiranya saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, seketika nanti saudara, utama 7 pagi akan ke udara dan kita akan kembali lagi sejurus selepas itu. Berdiri seorang perindu.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya tak, kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, kerajaan

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara, diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 7.12 minit pagi ketika ini saudara kembali dalam sajian klasik. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Hari Isnin hari ini. Seindah pertemuan, semanis senyuman, sedalam kenangan dan seikhlas doa yang mengiringi setiap langkah.
1: Alunan irama.

0: Jalan Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Cima nak ke mana tu?
2: Abang ni, Cima nak cepat ni abang. Ha? Ni sebab ada orang nak datang taska. Ha, nak daftar anak dia, dua orang.
1: Wah, alhamdulillah. Bertambah lah maju taska isteri abang ni.
2: Yelah, lepas tu petang ni Cima nak jumpa orang. Katanya nak kerja dekat taska Cima tu. Ha, taska Cima tu kan seorang dah berhenti. Ha, ni Cima nak cari yang barulah.
1: Kan main sibuk lagi si abang ni eh. Jangan lupa gaji tu ikut pada apa yang ditetapkan.
2: Abang ingat Cima tak dengar ke belanjawan baru-baru ni? Mestilah abang. Kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan. Berkuat kuasa Jun 2027. Cima tahu
1: penting tu tau. Semua tu akan merapatkan jurang antara produktiviti dengan kadar upah pekerja. Selain membantu rakyat berdepan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat.
2: Yelah bang, kenaikan sebanyak RM300 tu sekurang-kurangnya memberi manfaat kepada lebih 4 juta pekerja di seluruh negara tau.
1: Cumanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum baru tu.
2: Yelah, untuk memberi ruang kepada majikan menyesuaikan model perniagaan masing-masing.
1: Yang itu abang setuju sangat. Lepas tu abang dengar kerajaan merancang pembaharuan pendapatan pekerja menerusi pengenalan gaji minimum sebanyak RM2,500 sebulan. Bagi pekerja yang separa mahir dan graduan sebagai permulaan.
2: Betul lah tu abang. Baiklah bang. Cima nak cepat ni. Layan abang ni sampai ke petang pula nanti. Lama pula budak tu menunggu. Melepas nanti Cima. Jumpa petang nanti lah ya abang ya. Cima pergi dulu ya.
1: Ayolah.
2: Cima pergi dulu. Cima pergi ni.
1: Cima lah.
3: Cubit, cubit manja, terbitan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.